Igarabian. Igabano bra, rapuy. Igabana tara, murumian na lokor. Ya, abe gira ratu tanah lepun. Jaki, agak buruk terbagi yang memikal. Abe keteri, aku diri waku. Tiba-tiba, Jaki ka mga burut na pagkali. Aba talidiya, abe mariya, ma abe ka marabutiya, kakanikini var kolona. Yo pika wana ororo kubana, pika ki, pire, kanamana bulo.